0: Hello.
1: Hello.
0: Ah, where?
1: Apa yang tiada yang tak tutup?
0: Apa yang mai?
1: Ini loh kira yo mazhab salar lupa mula dah.
0: Mula kau cuci dik ni.
1: Mula dah cuci berjalan dan nukar rubi mula tak tutup.
0: Tiada nana kandang ti.
1: Warni lagi tu.
0: Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Hello. Aja.
0: Yes.
2: Itu gini.
0: Tiaga.
2: Oh, bang, wah, ba.
0: Poin no go heran.
2: Bang Robert, mama Charba.
0: Yes, Robert.
2: Macam tu nyugi re.
0: Baik.
2: Walau bal, ni mian pun dah meni dah, pay mian.
0: Eh, le, betin lah yang aku ane tin ni, ini ni radio.
2: Aja dia.
0: Yeah. Okay. Hello. Yes. Ati ega. Okay. Ada yang doanya bay. Ada yang doanya bay.
3: Ada yang doanya bay.
0: Bayar gira. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Apa yang kau aja?
0: Apa mai?
2: Bae. Mari lah Lawrence bagbo aku lihat aku lihat perciwa bae.
0: Okay.
2: Eh, omade program.
0: Okay.
2: Kanti kau harus kira cuci aku ini.
0: Berabe.
2: Berabe. Jam itu sih bae. Karena dah hari kira ngau tua wadi dong mumat.
0: Eni no.
2: Okay. Apa yo?
0: Apa macam? Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Ada tiu dit. Tapi tiu sikul dunia ber.
0: Okay. Hello.
2: Hello, Azad.
0: Yes.
2: Apa isu apa?
0: Apa meida?
2: Apa kali kita diukan? Ante cok ni cegar.
0: Cegar cok.
2: Cegar cok ber, nanti Azad.
0: Okay.
2: Warren.
0: Warren. Hello. Yes.
4: Manager doktor ini laptop anak dia ini kau mau beri kiri lain aku.
0: Mister laptop.
4: Ati lagi orang kiri kontin ati job apa?
0: Apa yang matang?
4: Saya dorongkan.
0: Alright. Hello. Yes. Acho ke? Yeah. Hello.
2: Hello, Isaac.
0: Yes.
2: I'm going to go back.
0: Yes. Okay, boy. Hello?
2: Aiza?
0: Yes.
2: I'm going to go to New York.
0: Poi, tama deg mo ando hatika no na koma tera uno kauteno kuna duong. Hello.
5: Kevin ma mero.
0: Yes Kevin.
5: Mero por cha.
0: Bad gire.
5: Bad.
0: Okay. Hello. Hello. Yes. Poi me ira.
6: Poi Daniel no era tama mola
0: sa. Okay.

enuni initie bedonga ibedo paro enu karne ini bedonga res porteri de nyang ikomnga me ini bedo stini nuni ti kwa part dikido ke chamoro do ti kide kwa okene the people me you'll see them happy today and then dikino do ye keke chake ke dan enang pengiongo mi ye bera ke chamoro. So have you understood very well? Nyanga me ini bedo atitir. Achi peri nyai koma bad, imi require ba. Like me nyanga ini bedo. Akuba nyanga bad. Na ini bedo. Na ini bedo lo ni tia kinajo amelobo koma maro. Aya community ya kineja me lobo mirone no ka pink ken mirone ni cha do unity down inti ya kineja mere yin karinga inda itik di chunye ti yebari kwa warini omda ini nyuan le po ini ti ko ame marjo agaro kidi manyo edo ini po ini nyuan le ti kina ko amruti yo karaki ken ini karo kendang peniang ame ini bedo eno wa ini ti jam moga menu cha mori ina do po ini ti ko

0: so jo amedonu rweyu gen gi okolong ana ko bene tini no mora yini bino yueo nino mora moba bino konyi nino mora moba bino tingi maro nino mora moba bino tiyu piri pekai duok chunyi chen ade chaka ngwet me ye kuri duok chunyi chen medeli di ye ni
1: Poiba.
0: Hello.
1: Mana mas malai. Poiba.
0: Poiba tak. Poiba mas. Hello.
2: Hello. Nampak tak poi for gua.
0: Oh ini program.
2: Dah mandi ok. Isi call kita topik apa? Ini aku tuan kuan jual lokan ramos kuan jatik.
0: Ada ni ay komatek.
2: Yang ni aku muatek kata gore jo si topat. Macam dano kasi ginorisnya, enak lima re. Esa ti mukis amaya datek. Mana mereka ti jo ada purmo hutamgi, gom jo. No tilwit.
0: Ada gene jo kere.
2: Ada gene jo kere matek. Kau dano ti mukis amaya datek. Yang kau ni petua re, bahu korek bukerja ni kare ngom re. Ayo lu kita iya me, mana jangan putih bilau nak jawan. Eka maji ki, manti botol rewa. Kau ni nung tor rema kamu yai, pohon me pasaraj. Kita pohon pasar jauh deh. Pohon pasu itu, itu ngeh merah deh tau. Nuta kita beru kira dia mau bang, kau me namu beru.
0: Enda doktor ya.
2: Mana beru timi kuera aneh nuk kita.
0: Taya, taya dah kok.
2: Taya dah, kau tu lekua deh tu beru nuk duit. Tak enda tu nak itu. Di jalan dia macam ni macam, dia rayu kopok apa dia rasa keli, entah keli. Ini berbeza macam new town. Tengno lagi normal pergi otai merah. So pada jam ini, dia kata ngatur di kiri cunya macam apa lebih terer macam tu yang komjo. Dia berdua new kopok terer tu, pas new town macam ni. Kira nang dong tengno ngat ini beru. Saya boleh follow new dapat. Anak boyo.
0: Boyo. Boyo macam.